Lembutkan hatiku ini untuk sentiasa ingat padamu, untuk sentiasa bermunajat padamu.